Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla mudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati-hati kita, meluruskan niat-niat kita dalam tafaqquh fiddin, dalam mempelajari dan mendalami ilmu agama. Karena sesungguhnya belajar agama, memperdalam agama akan terpuji bila diniatkan untuk diamalkan. Ini tujuan utamanya. Sebagaimana yang disebutkan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam suatu ucapan beliau yang disebutkan dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam, kata beliau rahimahullahu taala, "Inna at-tafaqquha fid-din was-su'ala 'anil 'ilmi innama yuhmadu idza kana lil-'amal la lil-mira'i wal-jadal." Sesungguhnya mempelajari agama dan bertanya tentang ilmu hanyalah terpuji apabila tujuannya untuk diamalkan, bukan untuk berbantah-bantahan dan berdebat. Demikian ucapan beliau, dan tentunya pula bukan dalam rangka na'am untuk mempermainkan, mempermalukan dan merendahkan orang-orang yang di bawah dia dari sisi keilmuan, agar bisa mengungguli dan mempermainkan mereka. Maka inilah yang selalu kita

minta dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar ilmu, mendalami agama dalam rangka untuk diamalkan, dan memang amalan itu adalah buah dari ilmu tersebut. Oleh karenanya sudah sering kita ulang-ulang ucapan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika ditanya tatkala beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandinginya bagi yang niatnya benar. Maka ditanya beliau rahimahullahu ditanya, wahai Imam, bagaimana orang yang niatnya itu benar dalam menuntut ilmu? Qala yuridu raf'al jahli an nafsih. Dia ingin mengangkat kejahilan dalam dirinya. Naam, dan terhadap orang lain ingin didakwahkan. Namun tentunya dakwah itu adalah fase kesekian. Memang awal mulanya adalah kita ingin mengangkat kejahilan dalam diri kita karena kita merasa selalu kurang, merasa sangat minim ilmu, sehingga kita belajar yang kemudian kita mengharapkan buah dari itu berupa amalan. Sebagaimana ucapan dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Seseorang itu, bahkan seorang alim, tetap dikatakan sebagai seorang jahil, orang yang bodoh, sampai dia mengamalkan ilmunya. Bila dia sudah mengamalkan ilmunya, barulah dikatakan sebagai orang yang alim. Tayyib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di siang hari ini atau di sore hari ini, kita akan membaca hadis yang ketiga, lanjut dengan hadis keempat, baru kita sebutkan penjelasannya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membaca dua hadis dalam bab yang ke-78. Kata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ketika Rasulullah di rumahnya Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk doa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, barang siapa yang menjadi pemimpin dari umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia, ya Allah. Dan barang siapa berkuasa atas urusan umatku, barang siapa yang menjadi pemimpin atas umatku, lalu dia berlemah lembut terhadap urusan mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya, ya Allah. Hadis yang berikutnya, yang keempat, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
wa sayakunu ba'di khulafa fayakthuruna. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala awfu bi bai'atil awwal fal awwal thumma a'tuhum haqqahum was'alullaha alladhi lakum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Bani Israel dipimpin oleh para anbiya, oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat dari mereka, ia digantikan oleh nabi yang lain, nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang ada setelahku adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikanlah bai'at kalian kepada khalifah pertama, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Kemudian berikanlah kepada mereka hak mereka. Adapun hak kalian, anulangi, summa a'tuhum haqqahum, berikan kepada mereka hak mereka, yakni tunaikan kewajiban kalian terhadap mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai mereka, akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas kepemimpinan yang Allah berikan kepada mereka. Penjelasan hadis ini, barakallahu fikum, bahwa Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab perintah kepada penguasa agar berlemah lembut kepada rakyatnya, perintah kepada pemerintah agar berlemah lembut kepada rakyatnya serta memperhatikan kemaslahatan mereka. Bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kepemimpinan, di dalam hadis-hadis yang sudah kita baca, di antaranya adalah hadis yang dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di rumahku ini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, wa man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Di sini dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dengan lafaz terbalik. Kalau tadi sudah kita baca, maka kata beliau, wa hadza du'aun minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa dari nabi atas orang yang berkuasa terhadap urusan kaum muslimin. Baik urusan itu sifatnya khusus ataupun bersifat umum. Jadi kata itu, man waliya amra ummati, orang yang berkuasa terhadap urusan umatku, ini adalah kata yang mencakup umum sifatnya, mencakup seorang yang dia berkuasa dalam urusan rumah tangga, demikian pula mudirul madrasah, kepala sekolah, yang dia berkuasa atas urusan sekolah. Begitu pula seorang mudarris, seorang pengajar,
yang dia berkuasa atas urusan kelas. Demikian pula seorang imam yang dia berkuasa atas urusan masjid. Oleh karenanya,

fi siyaqis syarat. Ini adalah susunan nakirah bertanwin dia syai'an dalam susunan kata bersyarat, di mana di situ diawali dengan kata man, man syartiyah. Dan para ulama usul, para ulama usul fikih, mereka mengatakan bahwa nakirah fi siyaqis syarat tufidul umum. Bila ada nakirah, bentuknya nakirah yang terletak setelah syarat, jadi situ ada man syartiyah, sama juga dengan yang sering kita ulang-ulang, nakirah fi siyaqin nahi, nakirah fi siyaqin nafi, yang diawali dengan larangan, demikian pula diawali dengan penafian, datang setelahnya nakirah, itu berfungsi sama, tufidul umum, memberi faedah, sifatnya umum. Jadi ayyu syai'in yakunu, apa saja. Naam, sekecil apapun kepemimpinan dia dan wilayah cakupan kekuasaan dan kepemimpinannya, maka siapa yang berkuasa atas urusan kaum muslimin, farafaqa bihim, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, berlemah lembutlah kepadanya ya Allah. Maka mencakup semua yang disebutkan tadi. Naam, dalam rumah tangga kita, bagaimana berlemah lembut kepada istri dan anak-anak, bagaimana seorang pengajar kepada anak didiknya mengedepankan sikap kelemah lembutan. Naam, tidak menjadi orang yang kasar dan keras hati ketika memberikan hukuman baik kepada anak, naam, kandung ataupun kepada anak didik. Naam, walaupun dalam kondisi tertentu dibolehkan untuk memukul, tetapi pukulan itu sebagaimana yang sudah sering kita terangkan adalah darbatu ta'dib, dalam rangka pengajaran adab, untuk mengingatkan dia kembali, menyadarkan dia tentang adab, bukan darbatu ta'dib, bukan dalam rangka menyiksa. Karena itu akan berbeda hasilnya dan caranya, itu akan berbeda ketika yang diinginkan adalah at-ta'dib dengan bila yang diinginkan adalah at-ta'dzib, yang sifatnya mendidik dengan yang sifatnya menyiksa. Tayyib, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, walakin ma makna ar-rifq? Tetapi apa makna ar-rifq di situ, kata Syekh? Makna kelembutan itu bagaimana? Qad yadhunnu ba'dun nasi, terkadang sebagian orang menyangka atau mengira bahwa makna lemah lembut itu adalah engkau memberikan apa yang mereka sukai, yang mereka maukan, yang mereka inginkan. Masalahnya bukan seperti itu kaidahnya. Naam. Bahkan yang namanya kelemah lembutan itu adalah engkau berjalan bersama manusia, yakni engkau berlakukan dan engkau terapkan kepada manusia sesuai dengan koridor apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Intinya sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah engkau menjalaninya dengan metode yang paling lembut. Jangan mempersulit, jangan mempersulit, barakallahu fikum, dengan mendatangkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka orang yang kemudian bertindak sebaliknya, tidak menunaikan apa yang dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang penguasa, baik

dalam skop yang paling kecil, yang paling rendah, sampai pada skop yang paling tinggi dan paling besar. Naam, dari rumah tangga, naam, seorang pengajar, kepala sekolah, dan seterusnya dari contoh-contoh yang disebutkan, hingga kedudukannya lebih tinggi lagi, kepala desa, pak camat, naam, bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang terkandung di dalamnya bentuk peringatan dan hasungan pula. Orang yang dia bersikap mempersulit orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, maka persulitlah dia ya Allah. Allah berikan kesulitan kepadanya dalam bentuk penyakit pada badannya atau pada hatinya. Naam, kesempitan dada atau pada keluarganya atau apa saja. Karena memang hadis itu datang dalam bentuk kalimat yang mutlak. Fasquq 'alaih, berikanlah dia kesulitan ya Allah, apa saja bentuknya. Yang boleh jadi warubbama la yadhharu linnasi almasyaqqah, mungkin saja tidak tampak secara zahir kepada manusia apa bentuk kesulitan yang dia dapatkan dan dia rasakan. Terkadang boleh jadi muncul dalam hatinya, naam, kobaran api, dadanya itu penuh dengan angkara murka, panas. Tidak tenang jiwanya, tidak tentram hatinya. Namun yang pasti bahwa kita mengimani, bila seseorang menyulitkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak dan pantas mendapatkan hukuman dari Allah, baik itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ini berlaku bagi semuanya, siapapun itu, apalagi jabatan-jabatan publik yang lebih besar, seorang ketua RT, ketua RW, kepala desa, pak camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, memberikan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat-rakyat, apalagi naam disertai dengan kemauan, niat yang buruk. Maka ini adalah peringatan bagi semuanya. Peringatan bagi semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya kesulitan. Baik, adapun hadis yang kedua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Bani Israel itu dipimpin oleh para anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi di tengah-tengah mereka untuk memperbaiki kondisi dan keadaan mereka. Jadi tidak pernah ada kekosongan nabi di tengah-tengah mereka. Setiap kali ada nabi yang meninggal, digantikan oleh nabi berikutnya. Bahkan nabi-nabi Bani Israel bukan hanya bergantian, satu nanti muncul satu lagi, tidak, bahkan bisa bersamaan. Sebagaimana misalnya terkumpulnya di masa itu Nabiullah Musa dan Harun misalnya, atau bahkan seperti yang disebutkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang perbuatannya orang-orang Yahudi yang pernah dalam sehari, nah makanya Yahudi itu digelari oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an qatalatul anbiya. Naam, wa taqtuluna anbiya Allah, kalian membunuh nabi-nabi Allah, maka mereka dinamai dengan qatalatul anbiya, pembunuhnya para nabi. Pernah dalam sehari di pagi hari mereka membantai 70 nabi. Di sore hari mereka membuat aktivitas pasar jual beli, dan seakan-akan mereka tidak pernah melakukan dosa sebelumnya di pagi hari.
Nah, kayak habis pesta nyembelih ayam begitu, atau nyembelih kambing, merasa tidak punya dosa. Begitu banyaknya jumlah nabi-nabi di tengah mereka. Karena memang sebagaimana yang sudah sering kita terangkan, nabi itu bukan cuma 25 nabi dan rasul, tapi nabi seluruhnya berjumlah 124.000 dan rasul 315 orang. Namun tidak semua kisahnya diceritakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu wahai Muhammad, dan ada yang tidak kami ceritakan kisahnya. Tayib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa innahu la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku sepeninggalku. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi berdasarkan nas dan al-ijma', berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan al-ijma'. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak seorang lelaki di antara kalian. Tapi jangan difahami berarti kalau begitu Rasulullah tidak punya anak laki-laki ya. Rasulullah punya anak laki-laki, Al-Qasim, Ibrahim. Naam, namun maksud dari lafaz ini adalah ini sebuah teguran yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan penisbatan Zaid bin Harithah ketika diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah menjadi Zaid ibni Muhammad. Naam. Namun syahidnya adalah pada kalimat setelahnya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Oleh karenanya kata Al-Syaikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, walihada man idda'an nubuwata ba'dahu fahuwa kafirun murtaddun yajibu qatluhu. Karenanya barang siapa yang mengaku sebagai nabi yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, murtad, wajib untuk dibunuh. Naam. Itu hukum asalnya. Itu ketentuan hukum syariatnya. Begitu pula man saddaqa man idda'an nubuwah fahuwa na'am ba'dahu fahuwa kadhibun murtaddun yajibu qatluhu illa an yatuba. Begitu pula orang yang membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia dusta, dia kafir, murtad, wajib dibunuh kecuali dia mau bertaubat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutupnya para nabi. Penutup para nabi. Namun sebagaimana sudah sering pula kita terangkan, namun tidak mengapa diingatkan kembali mimbabil faidah, orang-orang Ahmadiyah terkait ayat yang kita baca tadi, mereka mendatangkan syubhat di situ. Mereka mengatakan bahwa makna khatamun nabiyyin itu bukan penutup para nabi, tapi maksudnya khatam itu cincin atau permata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kata mereka, Nabi Muhammad itu adalah nabi terbaik, nabi terbagus, nabi terindah. Begitu. Sehingga maksud mereka tidak menutup kemungkinan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya mereka mengklaim kenabian bagi Naam Ahmad Al-Qadiani, Ahmad Al-Qadiani atau Mirza Ghulam Ahmad. Naam. Namun tentunya ayatul mutasyabihat dan dalil al-mutasyabih itu wajib dikembalikan kepada al-muhkam, kepada yang muhkam. Anggaplah mereka mendatangkan syubhat di situ.
Tetapi tentunya ketika ada dalil yang mutasyabih harus dikembalikan kepada yang muhkam. Ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, ada ayat yang diperjelas oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dikembalikan kepada yang muhkam. Maka termasuk diantaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sudah sering ana ulang-ulang dalam kajian-kajian. Naam. Rasulullah bersabda diantaranya, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Perhatikan ini penggalan paling akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sepeninggalku nanti 30 orang pendusta. Semuanya mengaku sebagai nabi. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dia mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah khatam an-nabiyyin, penutup para nabi. Sebagaimana lafaz ayat tadi. Naam. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Rasulullah mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin. Namun tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah melanjutkan, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Nah, termasuk pula hadis yang kita baca ini. Dalam hadis yang keempat, wa innahu la nabiyya ba'di. Sementara aku itu tidak ada nabi setelahku. Nah, begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan beberapa nama beliau. Ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yumha bil kufru wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-Aqibu wal Aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Aku itu bernama Muhammad, juga bernama Ahmad, juga al-Mahi, sang penghapus yang dihapus denganku kekufuran, dan al-Hashir, sang pembangkit, di mana manusia, umat manusia akan dibangkitkan setelahku, dan aku al-Aqib. Al-Aqib itu bagian belakang, yakni tumit, namun maknanya adalah alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada nabi setelahnya, dan dalil-dalil yang lain tentunya. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Itu hanya tambahan faedah saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelahku al-khulafa, para khalifah, para pengganti, para penerus. Namun subhanallah, Syekh menyebutkan khulafanya nabi itu khulafa fil ilmi wa khulafa fis sultah, penerus dan pengganti dalam bidang ilmu, dan penerus serta pengganti dalam hal kekuasaan. Namun apa yang dimaksud dalam hadis yang sedang kita bahas ini? Yang dimaksud adalah jenis yang kedua, yaitu para khalifah yang memegang tampuk kekuasaan dan pemerintahan. Oleh karenanya beliau mengatakan, sayakunu khulafa wa yakthurun, dan akan ada para khalifah dan mereka banyak. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Yakni kepada siapakah kami tunaikan bayat kepadanya? Maka Rasulullah bersabda, al-awwal fal-awwal, yang pertama kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Jadi bila mereka telah membayat seorang khalifah, maka wajib kekhilafahan itu dan bayat yang telah kita berikan kepadanya untuk dipegang erat, dijaga dengan baik. Serta tolaklah, cegah dan halangi setiap orang
yang menginginkan kekhilafahan dan ingin merebut kekhilafahan itu dari khalifah yang sudah dibaiat tadi, jaga selama dia masih hidup. Dan hendaknya kalian membantu khalifah yang pertama atas orang-orang yang ingin merebut kekhilafahannya. Karena memang ketentuannya, setiap orang yang ingin berusaha merebut kekuasaan dari seorang penguasa, fa innahu yajibu an yuqatala, wajib untuk diperangi, agar umat ini tetap terjaga persatuannya. Karena manusia seandainya dibiarkan dalam kekacauan, sehingga setiap orang misalnya tidak suka kepada seorang penguasa, seorang pemimpin, naam, tidak menginginkan pemimpin ini untuk dirinya, akhirnya dia pergi membuat kelompok sendiri, sehingga dia pun akan melakukan pemberontakan kepada penguasa. Nah, kalau yang seperti ini dibiarkan, setiap orang yang tidak suka dengan penguasa, pokoknya jatuhkan, pokoknya kudeta, pokoknya revolusi. Ini yang seperti ini, fasadatil umur, urusan akan rusak. Urusan akan rusak. Kemudian di akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebankan kepada para khulafa, kepada para khalifah, naam, kewajiban mereka. Kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada rakyatnya, itu tanggung jawab mereka. Namun di sisi lain pula, ketika berkaitan dengan hak kita, naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada mereka, urusan hak kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang prinsip ini jauh-jauh hari sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pasti satu saat nanti kalian akan menjumpai, naam, orang-orang yang akan melakukan tindak kezaliman dalam kekuasaannya. Akan muncul para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Akan muncul para pemimpin yang hanya memperhatikan, naam, kepentingan kolega-koleganya, kawan-kawannya. Bertindak kezaliman, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, akan muncul itu. Tidak menegakkan prinsip keadilan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan rambu-rambunya. Jangan melakukan pemberontakan. Tetap wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Hak kalian, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama contohnya, gambarannya begini. Kal insan alladhi lahu qaribun idha qata'aka fasilhu. Seorang punya kerabat yang dia memutuskan tali silaturrahim. Apa yang kita lakukan? Ya tetap sambung tali silaturrahim. Urusan hakmu, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma antakula, adapun engkau mengatakan, la asilu illa man wasalani, aku tidak akan menyambung hubungan kecuali dengan kerabat yang menyambung hubungan denganku. Sama juga seperti itu, engkau mengatakan, la uti'u minas sultan illa man la yadhlim,
wala yasta'thir bil mal wala ghairihi. Aku tidak akan mentaati seorang penguasa kecuali orang yang tidak zalim, yang tidak korupsi, yang tidak nepotisme. Ini keliru. Qum anta bima wajaba alaika, tunaikan kewajibanmu. Was'alillaha alladhi laka, sementara hakmu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasusuhumul anbiya, mereka Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Ini sebagai dalil bahwasanya agama Allah, yaitu agama Islam, fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, itu ada dan diterapkan serta cocok bagi semua tempat dan semua zaman. Huwa siyasah al-haqiqiyah an-nafi'ah. Jadi agama Islam itulah sesungguhnya adalah politik hakiki yang bermanfaat. Jadi sebetulnya ketika Allah Azza wa Jalla mengutus para anbiya sebagai pemimpin bagi kaumnya, naam, itulah politik yang hakiki dan politik yang bermanfaat. Bukan politik yang dimunculkan dan diada-adakan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang kafir. Naam. Khawani fiddin azzakumullah, terkait dengan masalah politik ini, karena waktu asar sudah masuk di tempat kami, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Semoga Allahu azza wa jalla mudahkan, dan sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, membuahkan hasil buah berupa amalan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sholatul janazah. Dan terakhir telah kita sampaikan ya rincian dari tata cara sholat janazah. Kemudian beberapa hal yang kemudian disyariatkan di dalam sholat jenazah atau di dalam membawa jenazah ya, karena setelah disolatkan maka jenazah akan digotong ya atau dibawa, dan telah dijelaskan bahwasanya dengan dibawa langsung ini masyan alal qadam, berjalan menggunakan kaki ya, itu tentu lebih afdol dengan berbagai macam pertimbangan, antaranya adalah karena syiar ya di dalam menggotong mayit, dan disunahkan juga sebenarnya mayit itu terbuka supaya orang betul-betul melihat itu adalah mayit atau jenazah, sehingga di situ ada tadzkir ya, ada mau'idhah, ada peringatan bagi yang masih hidup untuk bersiap-siap nah menghadapi kematian. Kemudian sunah menggotong atau membawa jenazah ini adalah disunahkan bagi laki-laki ya, karena sebagaimana kemarin disebutkan bahwasanya ittiba'ul janazah itu tidak diperbolehkan untuk kaum wanita, sebagaimana ditegaskan oleh penulis di sini dalam kitab wala yajuzu linisa'i al-khuruju ma'al janazah, tidak diperbolehkan bagi para wanita untuk ikut keluar bersama ya mengikuti ya jenazah ya. Meskipun tentu di sana ada khilaf ya di kalangan para fuqaha terkait hukum ini, ala kullin ihtiyaton, untuk mengambil jalan tengah dan hati-hati, maka sebaiknya seorang wanita tidak mengikuti jenazah ya, tidak mengikuti jenazah sebagaimana telah langsung dikhabarkan oleh Ummu Athiyah ya radhiyallahu taala anha, nuhina an ittiba'il janazah, kami dulu dilarang, yaitu kaum wanita dilarang untuk mengikuti jenazah ya, walam yu'zam alaina, dan beliau mengatakan tetapi memang tidak hukumnya azam, yaitu seakan-akan beliau memahami tidak sampai pada derajat haram, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah pemahaman Ummu Athiyah, dan sebagian ulama tetap mengambil larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sehingga menghukuminya sebagai haram. Dan ada dalil yang lain dikomparasikan atau dikombinasikan ya dengan dalil yang lain ya, ketika Nabi SAW mengatakan la'anallahu nam az-za'irat az-za'iratil kubur ya, oh kama qala Nabi SAW, Allah SWT melarang atau melaknat ya para wanita yang mengunjungi pekuburan ya. Maka semua ini ada hikmahnya, yaitu karena wanita biasanya sebagai pelaku ya di dalam niyahah dan sering terbawa emosi, tidak bisa menahan diri sehingga meluapkan emosinya di pekuburan atau ketika menyaksikan jenazah atau ketika mengiringi jenazah. Dan yang lainnya para ulama memberikan berbagai macam pertimbangan, termasuk juga nanti akan ada ikhtilat baina rijali wan nisa fi tasyi' ya, di dalam mengiringi jenazah kasful aurah ya, akan membuat seperti itu. Maka yang demikian tidak disarankan bagi seorang wanita. Adapun terkait ziaratul kubur, maka ini pembahasan lain sebenarnya, meskipun berkaitan ya, karena ziaratul kubur ya ini juga diperselisihkan para ulama apakah wanita itu boleh mengunjungi pekuburan atau tidak. Meskipun secara hadis konteksnya umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nam kuntun nahaitukum an ziaratil kubur fal'an fazuruha ya, dahulu saya melarang kalian yang di para sahabat untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, fa innahu tudzakiru al-maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum juga mengatakan akthiru dzikra hadzimil ladzat ya, perbanyaklah mengingat penghancur-penghancur kelezatan dunia ya, dan itu adalah al-maut ya, adalah kematian. Maka ibrah yang paling besar seorang mengunjungi pekuburan adalah mengingat kematian, yang itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan hadzimil ladzat ya, dengan penghancur
kelezatan dunia. Maka konteks hadis umum, hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga umum, dan semuanya butuh itiad bil maut, butuh untuk mengingatkan diri dengan kematian. Atas dasar itu maka sebagian ulama mengatakan boleh, hukumnya umum bagi semua orang untuk mengunjungi pekuburan. Tetapi ala kulin nana katakan ihtiyaton sebagai bentuk berhati-hati dalam permasalahan ini, dan tentu kita telah batul ilm terus membahas dan mempelajari ya, tidak berhenti. Antum silahkan atau antuna silahkan untuk mutalaah kitab-kitab yang ada ya, mungkin sambil dirosah terus dilanjutkan pembahasan ini perlu di singkap dan dipelajari oleh masing-masing thalibul ilm ya, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi untuk beramal kita pilih amalan yang paling hati-hati, yang paling ihtiyat ya, wallahu alam bisawab. Sehingga apa yang dikatakan penulis di sini mungkin sudah cukup tepat untuk menjadi bimbingan kaum wanita untuk tidak bermudah-mudahan di dalam mengikuti jenazah ya, di dalam mengikuti prosesi pemakaman seseorang ya. Dalilnya tadi adalah hadis Atiyah, nuhina anittibai aljanaiz, kami dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazah, dan ilahnya dikatakan para ulama karena memang wanita kaum yang lemah akan mudah terbawa suasana, apalagi suasana hening, suasana syahdu, dan suasana yang cenderung mengarah sedih dan yang lainnya akan membawa atifiah dan emosi seseorang, sehingga akan menyebabkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah banyak kejadian. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu yang lebih baik adalah la tutabi'i al janazah, jangan mengikuti ya pemakaman seseorang ya. Adapun mensolati tidak ada masalah, tidak ada larangan akan hal itu ya, selama terhindar dari tadi ya, niyahah dan yang lainnya, karena itu muharram. Maka boleh seorang wanita untuk ya kemudian mensolati ya saudaranya atau saudarinya, wallahu a'lam bisawab. Tapi itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Kemudian juga termasuk di dalam mengangkat dan menggotong jenazah, ini adalah yang disunahkan al-isra', untuk bersegera. Meskipun penyegeraan itu dari awal ya, dari sejak dia meninggal, maka segera diurusi jenazahnya dengan dimandikan, dikafani, dan yang lainnya. Artinya tidak ditunda kecuali ada kebutuhan mendesak ya, Tayyib. Dan demikian syariat menginginkan. Rasulullah SAW mengatakan asri'u bil janazah fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Ya. Kalau itu kebaikan, maka berarti Anda telah menyegerakan mengantarkan jenazah ini kepada kebaikan. Fa in taqu ghairu dzalik, kalau ternyata bukan kebaikan ya, yaitu azab wal iyadu billah, fa syarrun tad'unaha nam tad'unahu an riqabikum, maka berarti kalian telah menyegerakan untuk meletakkan kejelekan dari atas ya pundak-pundak kalian ya, artinya supaya tidak menjadi tanggungan beban kalian ya kejelekan tersebut, segera ditunaikan. Itulah yang disyariatkan di dalam Islam, tidak menunda-nunda prosesi pemakaman atau pengurusan jenazah seseorang, kecuali lil hajah ya, ada hajah masah ya, kondisi cuaca dan yang lain sebagainya. Adapun dipindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ini juga sebenarnya tidak pas juga, artinya tidak disyariatkan dalam Islam. Maka semestinya dikubur di tempat dia meninggal, itu lebih afdal, tidak perlu dipindahkan ke tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Tayyib, kita akan ke masalah berikutnya, yaitu permasalahan ke-8 ya. Itu permasalahan tentang penguburan jenazah ya. Qala al-mas'alatu tsaminah dafnul mayyiti wa sifatul qabri wa ma yusannu fih. Ya. Menguburkan jenazah ya, kemudian bagaimana sifat kuburan, yaitu bentuk kuburan ya di dalam Islam,
dan apa saja yang disunahkan terkait dengan prosesi penguburan tersebut. Qala wa yusannu an nam ya'miqal qabra ya wa an yuwassi'a. Disunahkan pertama untuk memperdalam galian kuburan ya. Jadi galian kuburan itu dipastikan dalam, artinya dalam di sini tidak nanti kemudian aroma busuk itu akan timbul dari sana gitu ya, karena jelas orang mayit ya nanti akan membusuk ya, semuanya pasti akan membusuk daging dan organ-organnya. Oleh karenanya disunahkan untuk digali yang dalam ya, digali yang dalam tentunya tanpa memberatkan ya, tidak perlu pakai alat berat misalkan ya traktor atau yang lainnya atau bego atau yang lainnya tidak perlu, tetapi sewajarnya yang kemudian dianggap sudah sesuai dan apa namanya cukup untuk menutup tadi aroma yang keluar darinya. Wa an yuwassa, kemudian dilebarkan juga. Tentunya dengan lebar yang cukup juga, tidak berlebihan, tidak seperti kalian pondasi rumah misalkan atau pondasi gedung ya yang sangat luas, karena sebagian kuburan orang-orang Cina demikian. Di dalam itu seperti ruangan kamar ya. 5x5 meter, 4x4 meter ya, tidak demikian juga ya, tetapi cukup ya, 1x2 itu insya Allah sudah sangat cukup ya, lebarkan sedikit supaya memudahkan prosesi penguburan. Wa an yulhada lahu fi, kemudian dalam bentuk lahad. Nah, di sini sebenarnya ada dua hufrah ya di dalam Islam, dua macam galian ya. Anda nggak tahu bagaimana cara menggambarkannya ini, yaitu ada syak ya dan ada lahad ya. Lahad itu adalah gambarannya dia mungkin bisa digambar bentuk kotak ke dalam ya. Kalau ada tanah itu kan digali ke dalam akan membentuk kotak begitu ya. Akan membentuk kotak atau persegi. Sehingga di dalam tanah ada sisi bagian bawah kan gitu ya. Setelah digali itu ada sisi bagian bawah, sisi kanan dan sisi kiri kan begitu. Ya, semoga bisa dibayangkan ini. Ya, di bagian jadi ada galian gitu ya. Galian itu anggaplah nanti akan berbentuk kotak atau persegi. Kan begitu. Sehingga ada sisi bawah, sisi kanan dan sisi kiri, gitu ya. Kemudian atas ini yang kosong tadi yang setelah digali kan begitu. Lahat ini itu bisa menggunakan sisi kanan atau sisi kiri, sisi kiri ya, sisi kanan atau sisi kiri dinding dari liang kubur ini tadi. Ya, dinding dari liang kubur ini itu dibikin galian lagi. Ya, di samping itu. Ya, jadi galiannya setelah turun ke bawah dia menyamping. Ya, kalau dibentuk mungkin L ya, turun ke bawah kemudian nyamping ke kanan atau ke kiri, terserah. Ya. Digali ke kanan atau ke kiri sedikit aja, pilih salah satu ya, di apa bahasa saya digowangi ya, dikeruk gitu ya, dibikin sebuah semacam ruangan di situ, ya dikeruk begitu. Nah, nanti mayit itu akan dimasukkan ke situ. Sehingga kalau tahu seperti laci begitu ya. Jadi akan membentuk seperti laci begitu ya. Ya nanti yang mayit itu dimasukkan ke sana. Ya di apa namanya? Disisipkan. Nah, disisipkan ke sana. Ini namanya bentuk lahad ya. Ini namanya adalah apa? Bentuk lahad ya. Sehingga posisi mayit itu berada di salah satu sisi. Salah satu sisi liang kubur tadi yang kemudian ada apa namanya, ada semacam galian lagi begitu ya, yang di samping di dinding itu di apa namanya disisipkan di situ, kemudian baru dikasih bata kayu atau yang lainnya untuk menutupi jenazah kemudian ditimbun. Ini namanya lahad, ini yang dikatakan lebih afdol ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikubur dengan cara itu dan nanti akan ada dalilnya. Ya lahdulana wa syaqqu li ghairina. Kemudian yang kedua adalah tipe syaq ya. Tipe syaq. Ini tipe rumah nganu ya, masa depan kita ya. Ini tipenya cuma dua saja. Lahad atau syaq. Lahad tadi sudah dijelaskan dengan cara dikeruk bagian samping kanan atau kiri liang nganu ya, liang kuburnya ya. Yaitu pilih salah satu, kemudian mayit atau jenazah disisipkan di sana. Tentu ini tidak bisa kecuali pada kontur tanah yang sifatnya keras ya. Kalau di Indonesia ini mayoritasnya tidak bisa. Biasanya gembur, tanah Indonesia ini gembur subur. Bahkan kalau terlalu dalam keluar air nanti.
sehingga tidak perlu menggunakan lahat atau bahkan tidak bisa, ya. Dan tidak disyaratkan juga kalau kita mensemen atau dikasih bata kemudian semen, ini tidak disyaratkan juga, ya. Ya, karena itu tidak bisa, maka otomatis di Indonesia ini kan pakai syak ini. Kalau syak ini lebih mudah. Kalau syak tadi galian ke bawah tadi, ya, galian ke bawah tadi, sehingga bentuk kotak tadi, ya, ada sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Maka di sisi bawah inilah yang kemudian digali lagi seukuran mayit, gitu ya. Digali lagi seukuran mayit, kemudian mayit diletakkan di tengah-tengahnya. Ya, mayit letakkan di tengah-tengahnya, kemudian di atasnya baru dikasih papan, gitu ya. Di atasnya baru dikasih papan. Ini yang umumnya dikerjakan di masyarakat kita, yaitu galian bentuknya syak, ya, di tengah, kemudian di atasnya dikasih papan, ya, kemudian baru ditimbun dengan tanah, gitu ya. Baru ditimbun dengan tanah sehingga tidak langsung tanah itu mengenai badan mayit, ya, tidak, tapi dikasih papan dulu itu tadi, baru ditimbun dengan tanah. Nah, itu dua tipe apa namanya galian kubur, ya. Dua tipe galian kubur yaitu lahad wa syaq. Qala wa an yulhad lahu fihi, yang disunahkan adalah tipe yang lahad. Ini kalau bisa tentunya, ya. Wa huwa yaitu an yahfira fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Ya. Yaitu pada liang kuburan tadi itu digali, gitu ya, di salah satu sisinya, fi janibihi ila jihatil kiblah, yang mengarah ke arah kiblat, ya. Ini namanya lahat tadi itu, yang mengarah ke arah kiblat, ya. Jadi kalau mayit itu disampingkan gini, dia akan langsung mengarah ke arah kiblat. Naam. Fa in ta'adzara al-lahdu fala ba'sa bisyak. Tapi kalau tidak bisa dikerjakan, maka tidak masalah untuk menggali dengan galian model syak tadi, yaitu di tengah-tengah. Wa huwa an yahfira lil mayyit fi wasatil qabri, yaitu galiannya berada di tengah-tengah liang kubur tadi, gitu ya. Jadi di liang kubur itu di tengahnya digali lagi sebatas ukuran tubuh mayit. Mayit disisipkan di sana, kemudian di atasnya dikasih papan. Kalau lahat tadi di salah satu sisi dari apa? Galian tadi, di salah satu sisi dari galian liang kubur tadi, baik di kanan atau sisi kiri, terserah. Kemudian di apa namanya, dibentuk digali lagi, ya, di salah satu sisinya disisipkan mayit di sana, kemudian ditutup dengan papan juga. Qala lakin al-lahdu afdal, tetapi lahat itu lebih afdal, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina, lahat itu untuk kita sementara syaq itu untuk yang selain kita, ya. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan di sini bentuknya sebagai has saja, hasungan, ya, untuk menggunakan lahat, ya, untuk menggunakan lahat. Qala wa yudha'ul mayyitu fi lahdihi ala syaqqihil aiman, ya. Kemudian posisi mayit itu diletakkan dalam keadaan berbaring di atas tubuhnya yang kanan, gitu ya. Jadi miring posisi mayit, tidak terlentang. Mustaqbilal kiblah, sehingga wajahnya ini nanti akan menghadap ke kiblat. Sehingga dengan begitu kalau di kita posisi liang kubur itu, ya, itu berarti bagaimana? Karena kiblatnya mengarah barat, kan begitu, ya. Maka posisi ujung-ujung itu berarti arah utara dan selatan, kan begitu. Artinya kepalanya nanti akan di misalkan kepalanya akan di arah utara, kan begitu. Kemudian kakinya akan di arah selatan, maka kalau dimiringkan berarti wajah akan menghadap, dimiringkan ke kanan, ya. Maka wajah akan menghadap ke barat. Demikian menggali di tempat kita berarti. Jadi tadi galiannya adalah kepala di mana? Utara, kemudian kaki di selatan, kan begitu. Kemudian dimiringkan, nanti wajah akan menghadap ke barat, ya. Demikian di daerah kita, ya, di Indonesia. Nah, sehingga akan mustaqbilal kiblah, mayit itu akan menghadap kiblat. Watusaddu fathatul lahdi billabani
6 yakni bil labni wattin ya. Al-lab

Bab apabila Islam atau naam tidak di atas hakikat. Wa kana anal istislam, yaitu Islamnya hanya karena menyerah. Awil khauf minal qatl, atau karena takut dari dibunuh. Yani Islamnya tidak di atas hakikat. Naam. Yani dia hanya semata-mata karena menyerah tatkala perang, atau karena dia takut dibunuh. Di qauli ta'ala, ini karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna,

Al-A'rab itu mengatakan, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan wahai Nabi, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah aslamna, kami telah berislam. Yakni mata-mata zahir, belum hakiki. Karena semata-mata takut dari dibunuh. Fa idza kana 'ala al-haqiqah, apabila Islamnya itu di atas hakikat secara hakiki, fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruh, maka itu adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, yakni Islam yang hakiki, zahiran wa batinan. Batinan wa zahiran.

yakni idza, apabila bab apabila Islam itu tidak di atas hakikat. Ya, artinya apa? Lam yantafi bihi fil akhirah, dia tidak akan mendapat manfaat. Yakni Islamnya itu enggak akan bermanfaat untuk dia di akhirat nanti. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Islam itu ada yang benar-benar hakiki, ada yang tidak. Islam yang hakiki itulah Islam yang itulah iman. Islam itu adalah iman, iman adalah Islam. Nah, ini Islam yang hakiki, Islam yang sempurna. Nah. Atau kalau mau dinyatakan bahwa Islam itu meliputi mutlakul iman. Ya, mutlak al-iman, yakni iman yang tidak sempurna, iman yang naqis. Ya. Adapun al-iman al-mutlak, maka ini iman yang sempurna. Maksud dari terjemah atau bab ini adalah Muslim bisa disebut sebagai Muslim atas setiap orang yang menampakkan Islam. Ya, bahwasanya bisa saja disebut Muslim untuk setiap yang menampakkan Islam, walaupun belum diketahui kondisi batinnya. Artinya, benarkah dia benar-benar berislam secara batin juga? Nah, tidak hanya secara zahir. Gimana Islam secara zahir? Ya tadi yang disebutkan di bab, Islamnya karena menyerah tatkala perang atau karena takut dibunuh. Ya. Nah, ini berarti Islamnya apa? Masih di batas zahir. Belum benar-benar masuk ke batin, yakni belum disertai dengan Islamnya batin. Nah, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, munasabatul hadis li tarjama zahirah. Kesesuaian hadis ini dengan tarjamah adalah jelas, yaitu bahwa al-muslim yutlak alaman adhara al-islam. Yani hadis yang akan disebutkan nanti ini menunjukkan bahwa muslim itu bisa disebut dan jadi digunakan untuk orang yang menampakkan Islam, wa illam yu'lam batinuhu, meskipun dia belum diketahui kondisi batinnya. Fala yakunu mu'minan, maka dia belum dikatakan mu'min, li'annahu mimman lam tasduq alaihi al-haqiqa asy-syar'iyyah, karena belum tepat secara hakikat syar'iyyah dia disebut mukmin. Walaupun secara bahasa na'am dia Islam karena menyerah, karena sudah tunduk, yakni secara zahir saja. Sehingga di sini Islam yang merupakan Islam yang hakiki itulah Islam yang merupakan iman, yakni iman yang sempurna. Tapi kalau Islam yang hanya sebatas zahir, maka itu jika disebut iman, maka itu mutlakul iman, iman yang naqis, iman yang kurang. Karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membedakan dua ayat ini. Qalatil a'rabu amanna, ya, Arabi mengatakan, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan wahai Nabi, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, namun katakanlah kami berislam. Islam yang bagaimana ini? Islam yang hanya sebatas zahir saja, belum disertai dengan batin. Ya. Ini sangat, ini adalah Islam yang lam yakun alal haqiqah. Islamnya belum di atas hakikat, belum sebenarnya. Nah. Di sana ada Islam yang alal haqiqah. Bagaimana Islam yang alal haqiqah? Islam yang sudah disertai zahiran wa batinan. Inilah yang Allah katakan, inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman. Qala akhbarana Shu'aib.
Ani Zuhri qala akhbarana Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'ad radhiyallahu anhu

anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa sa'at jalisun. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Qala aw muslima. Fasakattu qalila. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Faqultu ma laka an fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala aw musliman. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Sa'ad inni la'u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyatan an yakuballahu finnar. Wa rawahu Yunus wa Saleh wa Ma'mar wa ibnu akhi Zuhri anil Zuhri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam sanad hadis ini bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Abul Yaman. Haddatsana Abul Yaman, beliau mengatakan akhbarana Syu'aib, bahwa Syu'aib memberitakan kepada kami dari Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan akhbarana Amir bin Sa'ad, bahwa Amir bin Sa'ad memberitakan kepada kami, yaitu Amir bin Sa'ad bin Abi Aqas dari Sa'ad. Nah, sehingga guru Imam Bukhari di hadis ini adalah Abul Yaman. Abul Yaman adalah Al-Hakam bin Nafi'. Abul Yaman adalah Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi. Ya. Thiqatun sabit min al-ashirah. Thiqatun sabat min al-ashirah. Dia perawi yang thiqatun sabat dari tabaqa ke-10. Ya. Dia lahir pada tahun 138, wafat pada tahun 221 Hijriah. Disebutkan bahwa inna akthara hadithihi an Syu'aib munawalah, munawalatan. Bahwa mayoritas hadis-hadisnya dari yang dia riwayatkan dari Syu'aib itu adalah dengan cara munawalah. Dengan cara apa? Munawalah, yakni sang guru memberikan kitabnya yang berisi riwayat hadis dia, riwayat hadis sang guru kepada muridnya. Seraya diberikan izin, ini kitab dari kitab-kitab riwayat hadis, kitab riwayat-riwayat hadisku dari apa yang aku riwayatkan, ya, silahkan kamu atau anda wahai muridku meriwayatkan dariku dari sini, dari kitab ini. Ya, ini cara munawalah. Ya, dengan cara munawalah. Barakallahu fikum. Yang ini boleh. Ya, karena sudah ada izin dan gurunya yang memberikannya secara langsung. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah, Abu Hamzah namanya Dinar, yakni Syu'aib bin Dinar Al-Qurashi Al-Umawi maulahum. Beliau diislamkan oleh Bani Umayyah. Abu Bishr Al-Himsi maula Ziyad. Naam. Thiqatun 'abid minas sabi'ah. Thiqatun abid minas sabi'ah. Wafat pada tahun 162 Hijriah. Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in tentang Syu'aib bin Abi Hamzah ini, min asbatin nas fi Zuhri, di antara para perawi yang paling kuat periwayatannya dari Al-Imam Az-Zuhri. Anis Zuhri, Az-Zuhri imam ma'ruf masyhur Muhammad bin Muslim
yang dikenal juga dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, muttafaqun ala jalalatihi wa imamatihi, sepakati tentang kemuliaan dan keimaman beliau, ya, dari tabaqah, min ru'us tabaqah Ar-Rabi'ah. Qala haddatsana Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, tampak dari nasabnya beliau adalah putra sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Al-Qurasyi Az-Zuhri Al-Madani. Naam, thiqatun min ats-tsalitsah, beliau thiqah dari tabaqah ketiga, yang berarti dari jajaran kibarut tabi'in, para tabi'in senior. An Sa'ad radhiyallahu an, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan, memberikan kepada rahtan. Ar-rahtu adadun minar rijal, sejumlah pria, min thalathah ila ashrah, ya, dari antara 3 sampai 10. Yang dikatakan oleh Al-Qazzaz, warubama jawazu dzalika qalila. Nah, yang terkadang mungkin lewat melewati itu sedikit, sedikit lebih banyak lagi. Wala wahidalahu min lafzi, tidak ada bentuk tunggalnya. Ya, makna tunggal dari lafadznya enggak ada. Karena memang maknanya mesti selalu jamak, karena antara 3 hingga 10. Ya. Warahtur rajul, rahtur rajul banu abihil adna, ya, anak-anak ayahnya yang paling bawah. Disebut ada pula mengatakan rahtur rajul, yakni kabilahnya. Kabilahnya. Wa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada rahtan, yakni sejumlah pria tadi, atau mengatakan, dikatakan bahwa itu kabilahnya. Naam, wa Sa'ad jalis, ketika itu Sa'ad sedang duduk. Naam. Sa'ad sedang duduk. Naam. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ya, ketika Rasul memberikan ke sejumlah pria ini tadi, Rasul melewati satu orang pria. Wahuwa a'jabuhum ilayya, yang dia ini yang paling aku kagumi orang ini. Ya, ya, ini apa? Yang terbaik menurut pandangan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya bahwa pria itu adalah Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Ya. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, malaka an fulan. Kenapa si fulan itu ya Rasulullah? Yani kenapa engkau lewati? Ya, engkau lewati, engkau biarkan, enggak engkau beri. Nah. Wallahi, demi Allah, sungguh aku benar, innila arahu mu'minan, sungguh aku benar-benar melihat dia seorang mukmin. Ya. Sungguh aku benar-benar melihat dia seorang mukmin. Barakallahu fikum. Maka Nabi menjawab, faqala awa muslima, mungkin maksudmu dia muslim. Ya, mungkin maksudmu dia adalah seorang muslim. Fasakattu qalila, maka aku pun terdiam sejenak. Kemudian kata Sa'ad, thumma ghalabani ma'a'lamu minhu, kemudian muncul lagi perasaan, ya, tentang apa yang aku tahu tentang dia ini, yang perasaan ini mendominasi aku. Ya, bahasanya aku rasa ini benar yang aku ketahui ini. Fa'udtu limaqalati, maka aku ulangi ucapanku. Fa'qultu malaka an fulan, kenapa si fulan itu ya Rasulullah? Yani engkau lewati, kenapa? Fa'ullahi innila arahu mu'mina,
demi Allah, sungguh demi Allah aku benar-benar melihat dia seorang mukmin. Faqala au muslima. Tiga de, mungkin dia maksudnya, mungkin maksudmu muslim. Thumma ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu maqalati. Kemudian semakin menguat lagi apa yang aku tahu tentang dia. Lalu aku ulangi lagi ucapanku. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mengulangi jawabannya. Thumma qala, lalu Nabi mengatakan, ya Sa'ad, inni la'u'tir rajul. Wahai Sa'ad, sungguh aku benar-benar memberikan kepada seseorang. Wa ghairu ahabbu ilayya minhu, sementara orang lain lebih aku cintai dari dia. Yang enggak aku beri itu lebih aku cintai dari dia. Nah, khasyata ayyakubahu Allahu finnar. Aku khawatir Allah seret dia ke dalam api neraka. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa sebagaimana diterangkan di atas tadi, bahwa seorang Islam itu Muslim disebut sebagai Muslim kepada siapapun yang menampakkan Islam. Ya, kepada siapapun yang menampakkan Islam. Nah, sehingga Islam itu bertingkat. Nah, setiap yang menampakkan Islam itu disebut Muslim, namun di sana ada yang Islamnya hanya memang benar, memang sebatas zahir, ya. Sehingga ini imannya naqis, kurang imannya. Maka ketika dia mengatakan kami beriman, maka Allah perintahkan nabinya untuk membetulkan, lam tu'minu, kalian belum beriman, tapi katakan aslamna, ya, Islam. Ya, ini apa? Mukminnya imannya naqis, kurang. Karena dia hanya sebatas zahir, belum disertai dengan batin. Nah, kalau dia Islamnya sudah zahiran wa batinan, nah inilah mencapai derajat iman yang al-mutlak, iman yang sempurna, iman yang sempurna. Maka di sini ayol ikhwan rahimani rahimakumullah, kita mendapatkan faedah tentang apa? Tentang perbedaan antara iman dengan Islam. Ya, Islam itu satu tingkatan yang meliputi apa? Mutlaqul iman, yakni iman yang naqis. Adapun al-iman itu tingkatan yang lebih tinggi. Ketika keislaman seseorang lebih sempurna lagi, maka dia mencapai tingkatan iman, yang itu adalah al-iman al-kamil. Ya. Bisa juga disebut Islamnya belum di atas hakikat, yakni belum benar-benar sempurna. Hanya sebatas zahir.

Maka di sini terdapat bantahan kepada Ghulatil Murji'ah, kelompok murji'ah ekstrim, fi iktifaihim fil iman binutqil lisan, di mana mereka mencukupkan seseorang itu disebut mukmin, cukup iman itu dengan apa? Ucapan lisan. Nah, maka tidak demikian. Iman itu tidak hanya ucapan lisan saja.

Allah katakan, "Qul lam tu'minu." Katakan wahai Nabi, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah kami berislam. Di sini juga terdapat faedah tentang bolehnya tasarrufil imam fil malil masalih. Ya, boleh seorang imam bertasarruf, seorang pemimpin, ya, terhadap harta, yang harta ghanimah ataupun yang lainnya yang memang mau dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, dibagi berdasarkan kemaslahatan, maka itu haknya imam. Wa taqdimul aham fal aham, dan dia mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting. Wa in khafiya wajhu dzalika ala ba'dir ra'iyah, walaupun mungkin pada sebagian rakyat hal itu enggak diketahui. Ya. Alhamdulillah. Yani sebagian rakyat ada yang enggak tahu kenapa diutamakan yang ini tidak yang itu. Ya, itu adalah haknya imam. Haknya pemimpin. Dan di sini apa? Jawaz asy-syafa'a indal imam. Boleh memberikan syafaat di hadapan sang imam. Yani sebagaimana yang diperbuat oleh Sa'ad, beliau berupaya untuk memberikan syafaat kepada pria itu walaupun syafaat tidak harus diterima atau belum tentu diterima. Dalam hal ini syafaatnya Sa'ad tidak diterima oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena Nabi mengetahui kemaslahatan yang tidak diketahui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan di sini terdapat apa? Al-israr bin nasihah. Tersembunyi dalam menyampaikan nasihat. Ya. Yani tidak terang-terangan atau terbuka di depan umum sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah. Barakallahu fikum. Falakulli hal, faedah terpenting terkait hadis ini adalah bahwa di sana Islam dan iman itu ada sisi perbedaannya, dan di situ juga bertingkat, menunjukkan bahwa Islam ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, yang tingkatan iman lebih tinggi. Sekaligus ini menunjukkan bahwa demikianlah iman itu bertingkat-tingkat, ya, dan bahwasanya sekedar ucapan lisan itu juga belum dinyatakan iman, karena iman tidak hanya sekedar ucapan lisan. Nah, tapi iman adalah mencakup qaulun wa amal. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan iman kita serta amal kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.